ababoshya nzamba kubita ingoma z'amakompora ishaka kubaca kimezo gukompoza mbasigire kimezo gufana burya yamasaha n'ikibarabaswa kubyo uyabona acuruzwa nuko gusa yamamazwa yabo rwigurundije ingegera rumwe rwabuze ingenzi music industry ntarimo urebye